zero msambu zero mkaga nsambu mwenye mkaga nsambu mwenye agaparu wa Africa Radio zero msambu zero mkaga nsambu mwenye mkaga nsambu ya mtene ili note msambu satu kuminemu msambu mwenda bili satu note msambu satu kuminemu msambu mwenda bili satu wa yukoteka na te na yuku chisenge egambachi akabineti chisanya chine chigwako ya tude omulundi ogwasembeddeyo ddala era nga kaweejungira yoweri kaguta mu 7